0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mai Pauline ya na sera tu e voli e male sa sim tingo bikenda ana vitu ena tini ena miniti nanda tu tu bunga ni programu ena bunga ibe naka ni kua na sibiti kuna vitu ena tini kalima na miniti nanda na rongo zati kina nani rawa vitala no tiko ena aloma ni maadha o vate kei Dr. Jason Mitchell. Jason Mitchell ka liu takatiko na dhaka dhaka se na task force ni kena ni HIV AIDS maibanua kero vitala no tiko ena bukunga ni kena sa tumbo saritiko na iwili wili ni leni vonua e to biriti kona matingo na HIV AIDS. Oya ni gena na makimekina ni yoti tiko na vitu na tini kalima na miniti en na wala kaloko anda na siyama sare ni kina kina koro turanga mai Wellington wate kei turanga tau o ili sa tora en wuku ni nai lalakai mena koro turanga en na diwa na kaloko anda na rongo za tiko kina na nito ubeta la noitiko kei en wuku ni ni cover bill ena na lawa kasa wakati tutegitiko men apa este ki palimendi ena buku ni na cover bill eh ya tiko ni lawa ya akita ubitan ngi tikina abate ke ya Dr. Suli Bunimbola senior lecturer ni environmental management my Lincoln University na Patrick Sakusa Fong doctoral researcher katiko na Lincoln University abate ke bile amekasa na wanga doctoral researcher talanga katiko na University of Cover Canterbury University ya akita ubitan ngi tiko hena buku ni na urutanga na cover bill ni na maki maki na ya ena ziwa na koloko. Tini na koloko nanda ya uwa. Nanda ngauna ni rongo sere talitaki maiweke mni, kiweke mni. Ni taka ni tosu bina katiko na ngara vita vina mbongi vina kenda hivi bambula rarambi kia sarteni wike mni na nanda. Ni sema tiku maina vei ya sayi autere oza bunga ni sema tiku maiki na ena bili bili vini 531 ena mbongi vina kani kwe. Ngoya wakalandi ena ndo sebo rua pointi rua na FM ni mbule vina kwa. Tumbo lebih nak kembali fangaren dan dosa betul pun di ono na FM, mai Hamilton dan dosa betul pun di mana FM. Ni boleh mai tahu orang dan dosa betul pun di walu na FM. Kata lagi mai rotor dan dosa betul pun di zio na FM. Mai tahu pun ni boleh nak dan dosa bapa na FM, mai Hawks Bay dan dosa betul pun di zio na FM. Kata lagi mai na Taranaki, Manawatu Region dan dosa betul pun di mana FM. Kata ke Wellington dan dosa betul pun di Bitu dan dosa bapa pun di dua na FM. Christchurch dosa bapa pun di dua. Dedeiden, do sebo tolu poindi walu na FM ni mbule binaka. Mutana kini me Invercargill en duwa sebo tolu poindi ono na FM ni mbule binaka talana. Siyama tiku mena live stream ni pmn.co.nz en mbongi binaka ni warumbuka. Endai.

0: EG.
1: Totoo ka, totoo ka pa kawati. Yo, Sergei Papiloni, wanu ni sudu ke naoni. Tona taubu tribute to wamarote ki kanda tiko na kabi pina kini kua ni sa tini kandua ndonu na kaloko. Wiki mnina sa gise mai ni mbule binaka. Namani tali boni tali seiva walu, nandrao seiva seiva seiva lima tolundua. Perto na turanga na itame na west, ndo mbule binaka tamai bilibe, tamai watsoni, tamai tumbuna, tebita nruli nruli, ratu manasa, rusi, bread, leo andakua, ke imo se sendo na numitiko na sere taravango, senga taling mila thavi, to na turanga mai na itame chapo, otahuhu, ndo mbule binaka, ropate, kenumdo matelalao, na president sir to na golden oldies and don na mital tika na sir tarabango semi kaitani don domo au rui masita menomuni nambongi bina kanikoa

Oklani, kalau nggak terpali bertemu ya sawan bagaimana kita ini, bagaimana nonton terusir nih nonton terusi, dah umpul binaka, binaka pakai lebu. Nah, saya mesti kembali, enam bungi binaka entai, sa sip tinggal pikir dana tin kandua, enam rusang umpul enam miniti. Abang tak tahu ini mesti apa nafin kerabu enam bungi binaka entai, kerabu apa binaka tiga enam bikin ni, saya mesti kembali, enam bata binaka go, enam bungi binaka ni kuah. Ia, nah serta raba sa botetiko, weir tona tano tea trust my Napier and bongi binaka endai veitoranga tau o tambo bata kei kei Bianca and rombule binaka na biwe tini abinaka vale na kena nito leithingo miti ani na matila wala wakathakathaka ni PMN Fiji ni PMN and Singapore Waisa oti tatoka pa oti na bithingomi na biwe baka mimine ndo baka edhora na bubale na buku ni nondoto le katoni ya nina isoli soli na nondoto langa sere pati kena meke kaka kito ube nanumike mdo tika yani and Tarabongo, Nomro Vale, but the Kirke Sara, na Leveni, Tano Tea Trust, my Napier, Batalakina, Verona Vubalina Kurboli, Batalakina, I became the Kesara, Nabubal, and the Tiganatano Tea Trust, Bakambin Bitalanga, Ave Tabale, Mela Yamundo, Abebati, and Wikimuni, or Moses Taba, and Bungibinaka, and Dino Samunanum Telting and Vitamani, Mayotara, and Bungibinaka Nikua. Don bule binaka binaka bale buna se mi tiko mai okila ni obetranga ni se bomba kana kim do pea bule binaka telnga solo rendindi binaka bale bu solo na message tiko mai ana kere ser tiko mai na bongi binaka ndai na ser tarabango ando sana no mi tika ni kina na be kani en bongi binaka ni kwa Bunga kena bukalo, aku na besoli. Niotia dan orang ada tiga nanti mui Nikki Bedos dan Serebe Mama, batake ya Yanu Boys featuring Natalie Reckon Rocker nungguin dina. Nimbul binaka.

0: to PMN Fiji.
1: Bonga ke munia ena serele di malo ana ndo moyi a chosa tiki weni kolo en na bonga vena ke ndai sa siptingo sa votingo bikin te wol na miniti mitin karona kaloko na ser tanga mea sa na meda bikin ena ni ruben gravi en bonga vena ke ni kwa be ba bini vena kabali bu bikin da na be be kani na lube ibiti na no mininda toko na politiki ma ena bata bata vena kango ngono nda bata bata na lube ibiti be singa barumbuka ma ena tolu kina tin karona kaloko Tolong kalau kena video nak kalau kita bingkar boleh tinggi kena ni mai tengen dekin bau, an mai ni video kena tinggal ruah kira untuk mai teman nanti kena biar kani, na bingkar rabi, we kemuni, an na bingbung kesara ni barombuka. Apa pun bila kembali bu, nanu muni betul kuni, nanu muni indau gir mai, na kira sere, bila betul na sere, na gir tu mendengar mana apa pun bila ketu, nanu bukan ibu program musuh, hendam biani, mendam do rong ada tu, mendam do kila, nabi tu ketuku, main nanda bernua, betul kini ke New Zealand, ka salib tu kena na apa pun bila nak, ka kira usa, apa kan nuni bila ketul tengah ni, ni nanda nanu muni mada bila kebikenda. Namun malah satu ngai matanda, anda buku ni be tapi soal dan garap apa kau boleh, apa mata witokani, apa kau lawa-lawa ni nangang garap ibu nak ada nonton di tapi, kalau kita sebab ibu nak terlalu tengah ni bikin ni kesar, apa kau baru tiko anda buku ni, amada ni bos apa kau bikin anda program so, ni nanti apa kau tiko, kalau kita sebab ibu nak tiga ni kita tu baru terlalu tengah, kami kita nabi buku, anda buku ni kena kamurakin, anda muni be tu tu, anda be tambah so, anda video. Ni bitamai ena buku ni bavarau sena bekai so ni bakai dora ena buku ni madha ni bosu kubite na maru takatiko ena ma ana bula mayongo ya meza buna nantangu nukataraba ndabela mani bakalebu ni timo zita kamanda